Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran

Radio kami pada waktu Turkiye dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Mungkin seronok untuk diingati dengan hadiah kecil. Namun menurut kajian, pemberian hadiah yang menuntut balasan sering menyebabkan rasa terbeban. Untuk tidak terhutang budi, manusia tanpa sedar masuk ke dalam satu kitaran sosial. Bangsa Inuit atau Eskimo telah mengabadikan realiti ini dalam peribahasa mereka. Hadiah melahirkan hamba, seperti cambuk melahirkan anjing. Namun, yang lebih penting ialah mereka tanpa mengharap balasan. Gaya hidup seperti ini tidak asing dalam budaya Turkiye. Seperti Aziz Nicholas, dalam dunia Turkiye juga terdapat figura keramat yang membantu mereka yang dalam kesulitan, di darat dan di laut, tanpa mengharapkan balasan. Beliau pula dikenali sebagai Khidir. Seperti Aziz Nicholas, Khidir datang membantu pada saat genting, melakukan perjalanan secepat kilat dari satu negara ke negara lain. Kita sering berkata, dia datang seperti Khidir. Khazir Gibi Gelmişsin. Bagi seseorang yang membantu pada saat kita tidak menyangka. Atau apabila makanan tidak berkurang, malah bertambah secara ajaib, kita berkata, ah, seperti Khidir yang singgah. Dalam budaya Turkiye, Khidir juga dikaitkan dengan tahun baharu, bukan yang disambut dengan salji dan musim sejuk, tetapi dengan musim bunga atau Nuruz dan Khidir Alaz. Ialah tarikh tahun baharu dalam tradisi purba orang-orang Turkiye. Ketika membantu, tiada sesiapa melihat, tiada sesiapa mendengar, baik Khidir maupun Aziz Nicholas. Ini kerana bantuan seharusnya dilakukan secara tersembunyi. Mereka yang mampu melakukan ini digelar Aziz atau Wali, bukan tanpa sebab. Tanah ini sudah lama terbiasa dengan kehadiran para Wali dan Aziz. Catatan sejarah menunjukkan bahawa sambutan tahun baharu paling awal ditemui dalam tamadun Babilonia. Mungkin lebih awal daripada itu. Kita tidak pasti. Selepas Babilonia, setiap budaya menentukan tarikh atau musim penting bagi mereka sendiri sebagai permulaan baharu. Apabila tiba masa tersebut, mereka akan menyampaikan hajat dan harapan baik. Hari ini, hadiah menggantikan niat tersebut. Namun harapan terhadap apa yang bakal dibawa oleh tahun baharu tetaplah kekal. Hari ini, kita telah bersembang tentang kisah seorang lelaki dari Mediterranean yang menghulurkan bantuan kepada kanak-kanak, orang miskin dan pesakit tanpa mengharapkan balasan. Aziz Nicholas dari Demre, yang kini dikenali oleh seluruh dunia sebagai Santa Claus atau Noel Baba. Anda telah mendengarkan program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dermenjioglu dan disiarkan dalam siaran Radio Suara Turki TRT. Salam sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.